0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Actually, surprisingly, bila dah di usia sekarang ni, after PKP, rough age masih lagi relevan dengan budak-budak muda sekarang ni. Actually, it's not only rough age. Semua grup-grup yang 90-an, early 2000, sekarang ni bila comeback, quite surprised juga budak-budak yang baru lahir ni tahu lagu-lagu 90s dengan early 2000 ni. Generation sekarang ni boleh accept evergreen lah, kiranya berjaya lah kumpulan-kumpulan kami ni evergreen kan lagu-lagu kita orang, macam Rough Edge, The Fabulous Cats. Memang ada je orang tahu lagu-lagu tu dan orang follow benda tu, seronok lah kan. Dan untuk still relevant, korang kan tengok lah kita orang atas stage mana. Kalau korang tengok, korang tahu lah, sebab ini pun adalah pesanan untuk orang-orang muda. Tapi kejap lagi lah. Okay, dulu kita orang dekat Ipoh nak dengar lagu, kena pergi satu record store ni. Ya Allah, satu orangku lupa pula. Ada dekat Yikfung. Kena beli kaset. Tapi bila abang duduk KL, abang kerja dengan Virgo Music dekat Wan Utama. Itu adalah reference untuk budak-budak hip-hop zaman tu. Dekat situ, kita orang punya lifestyle macam Empire Records. There's a film called Empire Records. Okay, dekat dalam tu ada skinhead, ada metal, ada blues, ada R&B punya budak, ada hip-hop. Zaman tu Abang Cat dalam hip hop ni kategori. So klien-klien Abang Cat ni adalah Malik dan sekutu-kutu semua, kebanyakan budak-budak hip hop akan beli CD kat situ. Dan kita orang order daripada US. So untuk mendapatkan satu reference, kau kena tunggu seminggu ataupun dua minggu. Kalau nak dapat vinyl, kau kena pergi kat Bukit Bintang, ada satu stock. So tapi tak ramai orang ada vinyl player. Zaman tu DJ yang ada vinyl player, macam kita dapat reference daripada DJ juga. Ada satu tempat namanya Players. Dalam Players ni ada semualah, DJ Sunanda, Jake Abdullah ada kat situ. Lepas tu all the DJ Uno, T-Bone. Masa tu Uno, Caesar dengan Goldfish masih lagi student dekat tempat tu, dan abang selalu pergi ambil reference kat sana lah, lagu-lagu apa-apa dengan kawan-kawan DJ kat sana. Sekarang ni semua dah jadi bos-bos radio.
1: Saksikan video penuh sekali

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Kebanyakannya yang ada sign. Sekali aku ternampak ni, aku tak tahu ni apa. Aku tak tahu ni apa, tapi aku nampak dia tulis $10.
0: Okay.
1: 10 Brunei dollar lah, ringgit Brunei lah. Okay. 10 ringgit Brunei, duit kita baru dalam 30 ke 40 ringgit
0: okay.
1: duit kita. Sekali aku tengok, apa benda ni kan, aku buka. Aku buka, kat dalam dia ada ni. Yang ni dia graded jugalah. Dia sama macam aku explain pasal CGC tadi.
0: Okay.
1: Tapi yang ni dia dari syarikat yang bernama Leaf.
0: Okay.
1: Leaf ni dia fokus kepada benda-benda signature daripada

0: ada ahli sukan. Aku tanya dia, ni signature siapa? Oh, aku tak tahu.
1: Okay.
0: Aku tanya seller tu lah. Dia cakap, ini adalah signature referee yang jaga match Muhammad Ali versus Joe Frazier.
1: Okay.
0: Aku cakap, ha? ni signature referee tu. Yes. Signature referee tu.
1: Okay.
0: So aku cakap, you are selling this? Yes. Lepas tu aku cek balik harga. Betul ke harga ni ke aku 10 ke 100?
1: Okay.
0: Kan? Tu aku tanya dia, betul 10
1: Brunei
0: kan?
1: Ya,
0: kan? Ya.
1: Apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Ini jackpot ni.
0: Memang jackpot lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bok Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bok Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setujulah sebenarnya kalau setuju. Jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan apa tu pelajaran lah di sekolah. Jadinya saya sangat-sangat setuju kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke. Jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah, macam kes buli, pukul, itu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk
0: selagi kita kata
1: di kalangan student kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan stres, kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love. Mm-hmm. Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love, mm-hmm, you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas, mm-hmm, kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya, mm-hmm, you naik, you okay. So mm-hmm, macam either you cedera atau boleh mati.
0: Okay. So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah yang itulah yang hampir mati. Oh. Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set. Uh-huh. So I make ombak pertama. Mm-hmm. I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh, rasa macam ish. So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua. Mm-hmm. Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup. Mm-hmm. So by the time the third empas, ada lagi. Oh. Second set datang.
0: Oh, on the way. Masa tu you dah fikir yang, oh, oh, gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, oh, I dah tak larat. Mm-hmm. I tak boleh berenang. Yeah. Diorang surf kat dekat I lah. Okay. Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan kesana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah.
0: Inhaler lah.
1: And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk. Okay. Masa tu macam kepala I blank. Oh. Like macam
0: oksigen
1: I tahu. I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time. Cabaran hidup.
0: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Nah, macam tidak
1: ada. Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni. Batu bolong.
0: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong, mm-hmm, I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi, mm-hmm, I tak pergi padang-padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Pagi. Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Pasukan Malaysia berjaya meraih 2 pingat emas, 2 gangsa dan 1 perak pada kejohanan World Robot Challenge ke-23 yang berlangsung di Beijing pada Sabtu dan Ahad lepas. Pencapaian itu menyaksikan peningkatan berbanding tahun lepas yang sekadar membawa pulang 2 pingat. Pengarah projek World of Robotics Sdn Bhd, Michelle Chew berkata, Malaysia diwakili 92 peserta berumur antara 9 hingga 18 tahun di kejohanan antarabangsa berkenaan yang menghimpunkan lebih 5,000 peserta dan peminat robotik dari lebih 40 negara seluruh dunia. Chew berkata kejayaan pasukan Malaysia di Beijing itu bukan sahaja mencerminkan kemampuan pelajar tempatan bersaing di pentas antarabangsa, malah membuktikan usaha berterusan dalam pembangunan bakat muda dalam bidang robotik mampu menghasilkan pencapaian membanggakan negara. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. On the way, Rakita di sini bersedia untuk menemani anda 11 Ogos 2026, hari ini hari Selasa. Atiq Tauhid dan juga Nira Azizi di sini bersedia untuk bukakan POV On Air.
2: Seperti biasa, kami akan menemani anda daripada jam 9 pagi ini hinggalah 1 tengah hari nanti. Dan untuk POV On Air lepas ini, kita nak bincangkan dan juga discusskan berkenaan dengan RSVP Seat untuk Anugerah Lagu Ini 2025 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini nanti.
3: Jom kita layankan dulu salah satu finalisnya. Ini dia Shivans dengan Adum Parivel, Music Line, Fikiran Line.

0: Melissa Kelvin dengan Better Like This on the way. Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam POV On Air. Hari ini kita nak fokus terhadap anugerah lagu indie yang mana pentas akhir bakal berlangsung pada 16 Ogos ini. Untuk yang belum tahu, dekat media sosial, anugerah lagu indie sudah pun umumkan RSVP ditambah slotnya untuk korang hadir menyaksikan pentas akhir tersebut.
1: Mungkin ada yang teringin nak tengokkan pentas akhir Ali 2025 tetapi terlepas nak RSVP sebelum ini. So ini adalah masanya, peluang anda untuk book you punya slot. And sebenarnya waktu live TikTok di Rakita hari itu, ada satu komen ni, dia kata dia dah berjaya secure spot untuk Ali 2025 dan kita akan call salah seorang yang telah pun berjaya RSVP tersebut selepas ini.
0: Layankan dulu Mohsin Kush dengan Soal Waktu, muzik lain, fikiran lain.

0: Idols dengan The Beachland Ballroom on the way Rakita. Music lain, fikiran lain. Tanya kepada Ed Raki kerana berjaya reserve satu tempat untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal berlangsung di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre.
1: Dan sekarang ini kita nak tanya Ed Raki kan berkenaan dengan expectation beliau untuk finalis yang akan perform dekat Anugerah Lagu Indie 2025. Dan adakah ini final pertama ataupun Ed Raki pernah hadir ke Anugerah Lagu Indie sebelum ini?
2: Saya menjangkakan expectation untuk Ali kali ini, semua finalis akan memberikan persembahan terbaik yang mereka ada pada malam tersebut. Jadi secara tak langsung ini memberikan satu peluang dan juga platform kepada mereka untuk menonjolkan segala bakat dan juga kelebihan yang mereka ada dalam Ali kali ini. Tak kisah siapa menang ataupun sebaliknya, janji mereka dah buat yang terbaik untuk malam tersebut. Ini adalah kali pertama saya menjejaki final Ali ini. Jadi memberikan satu insight barulah kepada audiens seperti saya.
0: Mungkin Ed Raki nak kongsikan kata-kata untuk para peserta ataupun finalis Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal bertanding nanti. Kita sama-sama dengarkan kejap lagi. Layan dulu Dukes, Surat, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Masuk je tengah hari,
7: perut dah start soundcheck.
6: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
8: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: On the way Rakita dalam POV On Air, kita nak dengarkan daripada Edraki sebagai pendengar setia Rakita dan sudah pun berjaya mendapatkan tempat untuk menyaksikan secara langsung pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Apa kata-kata terakhir untuk semua yang bakal beraksi di pentas akhir nanti?
1: Jom kita dengarkan khas daripada Edraki.
2: Saya mengharapkan mereka akan membuat yang terbaik dan tunjukkan segala kelebihan dan juga apa yang mereka ada. Tunjukkan bahawa artis indie sebenarnya sangat berbakat. Mereka ada barang tersendiri dan secara tak langsung mereka juga boleh menandingi artis-artis mainstream juga. Dan jadikan platform ini sebagai salah satu batu loncatan mereka untuk pergi melangkah jauh ke peringkat yang seterusnya.

0: Tidak lama lagi bakal berlangsung pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos ini di Proscenium Theatre Jeffrey Chah Performing Arts Centre, yang mana kita akan menyaksikan 5 finalis bagi 3 kategori pop, rock dan juga hip hop bakal bertanding.
1: 15 finalis kita sudah pun bersedia untuk pertarungan terakhir mereka. Tetapi adakah anda sudah ready nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
0: Rakan Music membawakan Anugerah Lagu Indie 2025 menerusi Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.

0: Sebentar lagi ada whistle, tuan-tuan dan puan-puan, di On The Way Rakita. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami.
1: Hari ini untuk whistle, kita nak highlight sedikit tentang sukan skateboarding. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Dalam Whistle hari ini kita nak borak berkenaan dengan skateboarding, tapi bukan kejohanan skateboarding seperti yang biasa kita saksikan. Tapi kali ini kita nak bercakap tentang freestyle skateboarding.
3: Kerana tak lama lagi akan ada satu event iaitu World Freestyle Skateboarding Championship, dan sekali lagi wakil Malaysia kita iaitu Azam akan membuat penampilan. Sebelum tu, kita nak cerita sedikit berkenaan dengan Azam Syafi, iaitu merupakan seorang pemain freestyle skater bebas negara yang pernah mewakili Malaysia ke World Freestyle Skateboarding Championship di Jerman.
2: Alright, kejap lagi kita dengarkan apa yang pernah dibualkan oleh Azam ketika hadir ke segmen Bob Culture bersama dengan Bob. Kita layan dulu Rainbows in Attic, Rupawan, Music Line, Fikiran Line.

0: Effie dengan Back to Back di On The Way Rakita. Sebelum kita dengarkan perkongsian daripada Azam Syafiq, kita nak kongsikan terlebih dahulu kepada pendengar-pendengar semua berkenaan dengan freestyle skateboarding, yang mana merupakan bukan sekadar buat trik. Kalau dengar skateboarding, ramai terus bayangkan orang buat ollie, green ataupun turun ramp. Tapi freestyle skateboarding sebenarnya agak berbeza. Ia lebih kepada kawalan skateboard atas permukaan rata. Pemain akan buat kombinasi trik, footwork, spin dan movement yang memerlukan balance serta timing yang sangat tepat dan solid.
1: Dan sekarang ni pula di Malaysia bakal ada wakil di World Freestyle Skateboarding Championship apabila Azam Syafiq akan membawa nama negara ke pentas dunia. Yang menariknya sekarang ni, freestyle ni bukan siapa yang paling laju ataupun siapa yang lompat paling tinggi, tetapi kreativiti dan juga cara seseorang yang mengawal skateboard juga memainkan peranan yang sangat besar.
0: Selepas ini kita dengarkan perkongsian daripada Azam Syafiq. Layankan dulu Jungle dengan Someday Somewhere. Muzik lain, fikiran lain.

0: Saudara Azam Syafiq yang merupakan freestyler untuk skateboarding pernah hadir ke Rakita untuk segmen Bob Culture bersama dengan Bob, dan beliau ada kongsikan berkenaan dengan situasi freestyle skateboarding di Malaysia ini yang jarang kita dapat tengok, Nira, sebenarnya.
1: Ya, betul. Sebab sebenarnya sukan freestyle skateboarding ini dia agak niche tetapi masih lagi kurang mendapat perhatian. Jadi apakah pendapat Azam Syafiq sendiri?
2: Seluruh dunia ni memang tak ramai pun. Memang sukan yang skateboarding tu dah niche. Okay. Ni niche lagi.
3: Oh, okay.
2: So memang lagi sikit. Jadi setahu aku, dekat Malaysia ni memang skater yang memang dedicate untuk freestyle macam boleh kata tak ada. Okay. Adalah a few tapi macam aku yang paling lama.
3: Okay.
2: Freestyle skateboarding dia kena, kalau street skateboarding kita nak berlatih, kita kena pergi skate park.
3: Okay.
2: Sebab skate park biasanya ada obstacles yang ada yang kecil, ada yang besar, dan kita progress ke macam tu. Tapi untuk freestyle dia kat mana pun boleh sebab tanah rata. Jadi pada saya accessibility untuk practice freestyle tu lebih mudah. Oh. Jadi itu antara sebab saya suka freestyle, sebab dekat mana-mana boleh. Macam dekat parking lot pun boleh practice. Mana-mana pertandingan freestyle skateboarding kat dunia ni, especially yang international ones lah, memang dia tak ada macam invite only. So far tak adalah invite only ke atau kena tempat jemputan. Siapa yang nak masuk, boleh masuk.
0: Tapi macam mana pula daripada segi kejohanan? Disebabkan tak ramai ataupun belum ramai sebenarnya. Kita dengarkan perkusian tu kejap lagi. Kita layan dulu Cat Russian dengan Have You Ever Been? Music Lain, Fikiran Lain.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit. You know the hardest thing.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Penyertaan Azam Syafiq di World Freestyle Skateboarding Championship sebenarnya menarik dari perspektif yang lebih besar. Sebab bila kita fikir tentang sukan Malaysia, kita selalu bercakap tentang badminton, bola sepak, olahraga ataupun motorsport. Skateboarding pula masih dianggap sebagai sukan yang agak niche.
1: Tetapi pentas dunia macam ini boleh mengubah persepsi tersebut. Bila ada wakil Malaysia bertanding, lebih ramai orang boleh kenal freestyle skateboarding. Lebih ramai anak muda yang mungkin tertarik untuk mencuba dan juga komuniti tempatan pula mendapat lebih banyak perhatian. Dan itu memang antara perkara menarik tentang sukan niche. Kadang-kadang seorang atlet boleh membuka pintu untuk satu generasi baharu.
0: Pendapat anda bagaimana? Adakah anda mula berminat dengan sukan freestyle skateboarding ataupun anda tahu mana-mana komuniti yang aktif menjalankan sukan ini? Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. Lukas, ilusi visualis, muzik lain, fikiran lain. Oh,

0: Alright, untuk penggiat-penggiat scene dekat luar sana yang nak hantarkan lagu ke Rakita, kami sangat-sangat mengalu-alukan. Dan jika anda berminat untuk berbuat demikian, kongsikan karya anda di website Rakita. Dekat situ ada form yang disediakan. Isikan form tersebut, kemudian pautkan link hasil karya anda supaya dapat kongsikan kadar itu bersama dengan kami.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi jika anda ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Kami akan terus temani anda. Selepas ini kita ada FYP nak dikongsikan bersama-sama dengan anda semua featuring Your Playlist.
1: Dan hari ini featuring playlist pilihan daripada Joe The Padang. Jadi stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga.

0: Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP featuring your playlist.
2: Rakita. Kami di Rakita sangat berbesar hati menerima kunjungan Joe The Padangs untuk hadir bagi sesi podcast bersama dengan Bob. Dan di kesempatan itu juga, kami sempat bertanyakan lagu-lagu kegemaran beliau untuk kita masukkan dan kita mainkan dalam FYP featuring your playlist.
3: Sebelum itu, apa kata kita share sedikit info berkenaan dengan Joe The Padangs, iaitu sebuah band rock Malaysia yang aktif dalam scene indie. Dan juga, Joe The Padangs pernah beraksi di Rockaway Festival pada tahun 2012, iaitu antara festival muzik besar yang menghimpunkan band rock dan juga indie tempatan serta antarabangsa.
2: Dan kolaborasi yang sememangnya menarik perhatian kita antara Joe The Padangs bersama dengan Hujan, ini dia Mana Mungkin. Kita jadikan kick off jam ini di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Zenah dengan Unbroken, Muzik Lain Fikiran Lain. FYP hari ini menampilkan lagu-lagu pilihan Joe The Padangs, dan kita nak kongsikan beberapa info menarik berkaitan dengan The Padangs.
1: The Padangs pernah mempunyai pengaruh yang besar dalam scene underground Indonesia. Selain mendapat perhatian dalam kalangan peminat metalcore tempatan, dan juga 14 tahun selepas pada lagu Mana Mungkin, Joe kembali naik pentas bersama dengan Hujan untuk membawakan lagu tersebut dalam konsert Hujan pada bulan Jun 2026.
0: Jom kita teruskan playlist hari ini dalam FYP Bring Me The Horizon, Dehumanize, Muzik Lain, Fikiran Lain.

0: featuring your playlist hari ini bersama dengan Joe The Padangs.
1: Jom kita dengarkan 3 top songs pilihan daripada Joe The Padangs.
2: Yang aku dengar sekarang, nombor 1 The Strokes, yang baru dorang, Dine and Dash. Nombor 2 ada band Jepun ni, Atarashi Gakko. Lagu apa lagu dia? Ejigo. Nombor 3 Bring Me The Horizon yang baru tu. Apa nama
0: Dehumanize. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari Joe The Padangs dalam FYP featuring your playlist.

0: Claudia dengan The Waiting Room, muzik lain, fikiran lain. Kita sedang layankan FYP featuring Your Playlist bersama dengan Joe The Padangs. And right now, kita nak dengarkan berkenaan dengan lagu-lagu yang dijadikan sebagai reference bagi Joe The Padangs.
1: Setiap orang pasti akan ada satu lagu pilihan mereka. Kalau pilihan Joe pula?
2: Masa muda lah, dengar lagu macam Linkin Park, Season of Down tu kan. Macam, wish, band apa ni kan? Dia jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So, aku start dengan lagu jenis macam tu lah. So, by form 4, form 5 tu kenal seorang ni. Nama dia Rick, dia main gitar. Dia ada band lah nama dia. Band dia Avalanche Whisper. Dari Kajang.
3: Okay.
2: Ha, so, kita orang kena kenal dia. Lepas tu dia pun cari.

Macam buat band lagi satu. Eh, jom buat band lagi satu. Main saja lah. Okay lah. Aku try lah. Buat. Terjadi lah kepada. Okay.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Rocco dengan Palm, muzik lain fikiran lain, FYP featuring your playlist.
1: Sekarang ini kan, metalcore dah lebih inovatif. Jadi, inovasi ini membuatkan genre ini lebih menarik. Apakah pendapat Joe?
2: Mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah. Screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu, kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, US international, kita orang macam try ikut dia. Tapi jangan tak try ikut satu patut sah, kita try buat, try sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah.

0: Eso kita cuba lagi.
1: Let's say ada petikan-petikan berkenaan dengan podcast di Rakita, anda saksikan di laman media sosial kami. Anda boleh saksikan rakaman penuh di YouTube channel rakita.my.
2: Make sure anda follow dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mengikuti segala perkembangan kami. Jadi jangan lupa YouTube rakita.my.

0: Stay tune guys. Selepas ini kita recap semula apa yang kami bualkan pada pagi ini.
1: Jangan risau, anda tidak akan terlepas ataupun tidak akan ketinggalan segala topik-topik penting. Jadi stay tune di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Harga minyak meningkat apabila rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung perjanjian damai serta pembukaan semula Selat Hormuz menemui jalan buntu, manakala saham Asia bergerak tidak menentu susulan ketidakpastian berpanjangan mengenai prospek inflasi global. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Isnin membalas syarat Iran untuk mencapai perjanjian damai dengan tuntutannya sendiri supaya Iran membayar pampasan kepada individu yang terbunuh dalam peperangan, serangan dan protes, sekaligus meningkatkan ketegangan retorik yang berkemungkinan merumitkan usaha untuk membuka semula laluan air penting itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat sedikit kepada $88 setong, manakala niaga hadapan minyak mentah Amerika Syarikat naik kepada $82.45. Kedua-duanya merupakan paras tertinggi sejak 31 Julai selepas kontrak berkenaan melonjak kira-kira 5% semalam. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Kita nak dengarkan POV daripada pendengar setia Rakita yang berjaya RSVP, tempat untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Jom kita dengarkan POV daripada Ed Raki.
3: Alhamdulillah tahun ni saya berjaya untuk secure spot RSVP untuk Ali kali ni. Sebab tahun lepas saya terlepas tarikh, jadi saya rasa sangat bersyukur. Dan saya sebenarnya look forward, sebenarnya saya tak kisah sebenarnya any performance, kita support je semua. Tapi saya memberikan sokongan kepada band Langkah Sukar lah dengan lagu mereka Baju Yang Baru.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan sekarang ini kita nak tanya Ed Raki kan, berkenaan dengan expectation beliau untuk finalis yang akan perform dekat Anugerah Lagu Indie 2025. Dan adakah ini final pertama ataupun Ed Raki pernah hadir ke Anugerah Lagu Indie sebelum ini?
2: Saya menjangkakan expectation untuk Ali kali ini, semua finalis akan memberikan persembahan terbaik yang mereka ada pada malam tersebut. Jadi secara tak langsung ini memberikan satu peluang dan juga platform kepada mereka untuk menonjolkan segala bakat dan juga kelebihan yang mereka ada dalam Ali kali ini. Tak kisah siapa menang ataupun sebaliknya, janji mereka dah buat yang terbaik untuk malam tersebut. Ini adalah kali pertama saya menjejaki final Ali ni. Jadi memberikan satu insight barulah kepada audiens seperti saya.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Beliau ada kongsikan berkenaan dengan situasi freestyle skateboarding di Malaysia ini yang jarang kita dapat tengok, Nira, sebenarnya.
2: Ya, betul. Sebab sebenarnya sukan freestyle skateboarding ini dia agak niche tetapi masih lagi kurang mendapat perhatian. Jadi apakah pendapat Azam Syafiq sendiri?
3: Seluruh dunia ni memang tak ramai pun. Memang sukan yang skateboarding tu dah niche. Okay. Ni niche lagi.
4: Oh, okay.
3: So memang lagi sikit. Jadi setahu aku, dekat Malaysia ni memang skater yang memang dedicate untuk freestyle macam boleh kata tak ada. Okay. Adalah a few tapi macam aku yang paling lama.
4: Okay.
3: Freestyle skateboarding dia macam mana, kalau street skateboarding kita nak berlatih, kita kena pergi skate park.
4: Okay.
3: Sebab skate park biasanya ada obstacles yang ada yang kecil, ada yang besar, dan kita progress ke macam tu. Tapi untuk freestyle, dia kat mana pun boleh sebab tanah rata. Jadi pada saya, accessibility untuk practice freestyle tu lebih mudah.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Tidak lama lagi bakal berlangsung pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos ini di Proscenium Theatre Jeffrey Chah Performing Arts Centre, yang mana kita akan menyaksikan 5 finalis bagi 3 kategori pop, rock dan juga hip hop bakal bertanding.
1: 15 finalis kita sudah pun bersedia untuk pertarungan terakhir mereka. Tetapi adakah anda sudah ready nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
0: Rakan Music membawakan Anugerah Lagu Indie 2025 menerusi Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.

0: Alright, untuk penggiat-penggiat scene dekat luar sana yang nak hantarkan lagu ke Rakita, kami sangat-sangat mengalu-alukan. Dan jika anda berminat untuk berbuat demikian, kongsikan karya anda di website Rakita. Dekat situ ada form yang disediakan. Isikan form tersebut, kemudian pautkan link hasil karya anda supaya dapat kongsikan kadar itu bersama dengan kami.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi jika anda ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Just

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Hip Hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify rakita.my.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Alright guys, kita mulakan cerita skor kita, update cerita-cerita sukan dalam stok petang dekat sini. Okay, kita ada cerita untuk sukan sepak takraw. Skuad sepak takraw negara kita teruskan momentum yang baik di Piala Raja Thai 2026 apabila menewaskan Indonesia 2-0 dalam aksi separuh akhir di Bangkok. So, regu pertama yang dibarisi Muhammad Nur Aizat, Muhammad Nurdin serta juga Kamarul Izzat, Kamarul Imran dan juga Zarif Merican yang menang 15-13, 15-9. Lepas tu juga regu kedua kita yang dibarisi oleh Haziq, Hafizul, John dan juga Zul Effendi menang lebih selesa 15-10, 15-8. Jadi Malaysia tak perlu pun menurunkan regu yang ketiga.
1: Ini juga kemenangan yang kedua berturut-turut selepas Malaysia sebelum itu menewaskan Vietnam 2-1 di suku akhir. Dan sekarang cabaran terakhir ialah Thailand yang menewaskan Laos 2-0 untuk mara ke final. All the best kita ucapkan. Selepas ini kita nak memberikan tumpuan kepada kejohanan badminton pula. Stay tuned with us hanya di Score.

0: are back dalam skor. And korang nak tahu tak, Malaysia sapu 5 gelaran di Filipina. Malaysia mencuri tumpuan di kejohanan badminton siri remaja antarabangsa Filipina apabila berjaya membawa pulang 5 gelaran dari Manila, 3 dalam kategori bergu bawah 19 tahun dan juga 2 lagi dalam bawah 15 tahun.
1: Antara yang paling menyerlah adalah Khairul Azlan Kashah yang bukan sahaja muncul juara bergu lelaki bawah 19 bersama dengan Iqbal Yusof, malah turut menang bergu campuran bersama dengan Nur Aina Masarahata. So, bergu wanita bawah 19 tahun pula dimenangi oleh Leong Hee Leong dan juga Teo Min Yi.
0: Untuk kategori bawah 15 tahun, Julius Yeo muncul juara perseorangan lelaki, manakala Lian Fong Ziu Zin Yan menang untuk bergu wanita. Tahniah kita ucapkan, we're super duper proud of you. Up next, kita ada berita tentang MotoGP. Stay tuned with us hanya di

0: Baik, dalam skor sekarang ni kita beralih untuk cerita sukan MotoGP. Raul Fernandez mencuri tumpuan di MotoGP apabila menjuarai GP Britain di Silverstone sekaligus meraih kemenangan kedua dalam kerjaya beliau. Menariknya, kemenangan ini datang hanya sehari selepas beliau terjatuh dalam perlumbaan sprint dan mengaku dirinya sendiri melakukan kesilapan.
1: Tapi dalam perlumbaan utama, Fernandez terus bangkit. Dia berjaya mendahului kesemua 20 pusingan. Sementara pendahulu kejuaraan, George Martin, terpaksa berpuas hati di tempat kedua, diikuti Marco Bezzecchi di podium.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Topman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Alright guys, dalam skor, everyone a call to all gamers. Marvel's Spider-Man 2 gets a huge boost 3 years after diorang punya launch. Yang menariknya, bila Spider-Man Brand New Day meletup dekat Power Gum, bukan filem je yang dapat perhatian guys. Marvel's Spider-Man 2 pun tiba-tiba mendapat nafas baru. Walaupun game tu dia dah dilancarkan hampir 3 tahun yang lalu, IGN melaporkan berlaku peningkatan minat terhadap game Spider-Man keluaran Sony, termasuklah Spider-Man 2.
1: Marvel Spider-Man 2 yang sudah hampir 3 tahun yang ada dekat market konsol dilaporkan menarik lebih 1 juta pemain dalam 1 minggu selepas fenomena filem tersebutlah. So game Spider-Man lain juga kembali mendapat perhatian termasuk juga dekat PC. Alright, dalam kalangan ramai-ramai ni pun saya seorang yang terjebak juga. So yes, nanti kalau korang ada main game Spider-Man, tak kira Spider-Man apa, tag kita orang, okay? Rakita.

0: Frequency VK, and hari ni we're bringing in Aiko Studio in our studio. And kalau korang nak tahu, these are one of our proudest local art department team yang ada buat macam-macam dekat Malaysia ni. So cuba kalau korang tengok macam, you know, scope macro dia kan, diorang ni transition daripada production tempatan kepada IP Studio Hollywood dengan bajet mega ni. It's not sekadar update gaji, compliance pipeline memang berbeza, skala kerja tu pun memang daripada, you know, skala tempatan ke skala yang raksasa kan. And of course, creative direction pun perlukan kosa kata seni yang berbeza sama sekali.
1: Alright, kita nak tanya kepada Aiko Studio. Korang jump from building visual worlds untuk local icons kita macam Datuk Seri Siti Nurhaliza ataupun lebih mesra kita panggil Tok T, dan juga telah pun stepping into massive global slates macam Netflix, One Piece tu, Predator. So kita nak tanya, what's the actual creative culture shock moving between those two worlds, okay? And two distinctively different culture creative directions.
2: Okay, kalau untuk event pula, tak kisahlah event commercial, local ataupun global, treatment dia sangat berbeza lah, because yang itu kita kena follow branding and identity diorang lah. So it less on the art direction part, but it more challenging dekat dari segi skills dengan limited source, and then kita punya critical thinking lah. So tapi benda-benda ni semua banyak mengajar kita banyak benda baru lah. It's a different treatment kan. So bila buat something yang macam kita kena create, tiru macam mana The World of One Piece, so kita banyak tahu cara macam, oh diorang buat macam ni, oh ini diorang punya cara treatment dia.
0: Alright, itu baru betul-betul operational adaptation daripada storytelling tempatan yang dipacu oleh instinct terus masuk ke dunia studio antarabangsa yang teratur, berdisiplin and also hyper-documented tanpa hilang akal. Itu memang masterclass dalam flexibility creative. Lepas ni, jom kita usah macam mana diorang maintain diorang punya art DNA dalam setiap projek. Frequency VK.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir hari ni kita bawakan Aiko Studio, local talent kita yang sekarang ni tengah boleh dikatakan mendunia dengan projek-projek world class . Dalam dunia audio, Analog Warm adalah segalanya, okay? So kita tekan muzik ke piring hitam vinyl sebab telinga dan tangan manusia ni macam, you know, inginkan green, kau, texture fizikal dan juga kehangatan sebenar, actual feeling itu, okay? So benda yang sama juga berlaku dalam spatial design. Bila korang menterjemah logik barang, mainan ke prop ataupun grid fizikal dunia nyata ke dalam persekitaran bertema ataupun animasi, memang kena ada perincian yang sangat-sangat detail.
1: That's true. So kita nak tanya kepada Aiko Studio, right? How does Aiko Studio translate real world physical textures, prop logic and also spatial design into heavily stylized ataupun animated visual universes without losing your brand and also your art DNA?
2: We can say is basically it takes a lot of try and error lah. Try sampai kita jumpa kita punya style and then we just follow the template lah. Sampai orang tengok satu-satu kerja tu terus macam, eh ni Aiko punya ni. Oh ni Hafiz dengan Fika punya ni. Something like that lah.
1: Di sebalik setiap hasil seni visual yang nampak sempurna dekat screen, mesti kena ada conceal authenticity. And we love that, Hafiz and Fika. So after this, jom kita tengok chaos di sebalik art department Frekuensi Fikir. Bye.

0: frequency fikir. And kita tahu eh, kalau dekat art department specifically kan, reality kewangan and also production, setiap production dia mesti akan hadap satu bottleneck yang sangat-sangat tega, di mana diorang punya creative vision kadang-kadang terhantar dekat dinding batu sebab kekangan bajet. Ini ibarat kan kalau korang macam tempah stadium tua guna bajet garage band, tapi still kena persembahkan like macam an experience yang taraf-taraf Daft Punk tau. So keajaiban tu dia bukannya berlaku masa semua benda berjalan lancar, tapi sebenarnya keajaiban art department ni dia berlaku kan bila macam friction yang dekat belakang chaos tu, dia akhirnya dia boleh jadi seni.
1: Alright, yeah. So kita nak tanya dekat Aiko Studio, moment ataupun projek yang paling chaotic lah, like menguji korang punya skill, thinking dan juga effort korang, and how did korang turn that budget yang seadanya ataupun resource tu into a visual masterpiece?
2: Yang paling chaotic yang dalam last year, I think kita orang ada buat event Disney, dua event Disney back to back dalam satu bulan yang sama. First is adalah event untuk promote Korean punya series dekat Disney Plus, which is nama event dia A Night in Seoul. So kita korang nak create satu event yang bagi orang masuk-masuk rasa macam diorang masuk in a new world dekat Korea. And then second adalah untuk promote movie Predator Badlands, which is dua-dua tu adalah benda besar. Rasa macam kerja gila lah, tapi it's something yang kita orang rasa macam kita orang tak patut tolak. It's a big challenge untuk kita orang lah. Alhamdulillah kita orang ada teamwork yang sangat bagus, and then experience juga boleh kata, sebab kita ada banyak tahu tempat kat mana nak buat macam mana apa semua. Kita manage to susun and plan nicely ikut schedule and budget yang ada to make it happen. And alhamdulillah both setup and event are successful and client happy gila sampai sekarang. Alhamdulillah.
1: Alright, itu kombinasi pengagihan sumber yang sangat-sangat pantas. Kita panggil resource allocation dengan keberanian tukang yang sebenar. Alright, so kejap lagi kita akan sembang pasal macro future untuk Aiko Studio dan juga industri set design tempatan. Terus kekal untuk Frequency Fikir. Hey.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Masuk je tengah hari,
4: perut dah start sound check.
3: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Atin nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kiralah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Alright guys, Frekuensi Fikir di sini kita borak-borak dengan Aiko Studio. Alright, satu local talent kita yang sangat-sangat bangga lah. Ada collaboration di peringkat-peringkat dunia, Disney, filem untuk Predator dan macam-macam lagi, okay. So potensi ekspor kreatif Malaysia ni dah sampai ke titik lenturan, okay, ataupun kita panggil sebagai inflection point yang sangat-sangat critical. Kita nampak sekarang anak-anak muda kat bilik tidur dan juga kru-kru yang craft ni semua pandang kredit antarabangsa dan nak slot diorang sendiri. Tapi estetik semata-mata tak mampu tau, nak bayar sewa, nak bayar komitmen ataupun macam-macam lagi. So nak bina art department jadi perniagaan yang berskala besar dekat Asia Tenggara ni perlukan strategi komersial yang sangat-sangat padu.
6: That's true, Bob. So that's why, you know, kita nak tanya sendiri dekat Aiko Studio, apa realiti sebenar kan? You want to turn a set design into a viable, scalable business dekat Malaysia, and also where is Aiko Studio taking the local industry next?
7: For now, kita just ada ambil few interns untuk train our local yang kreatif. Kita ada buat prop rental juga untuk help ada new productions lah. And then maybe in the future kita juga ada plan nak buat our own custom products. And hopefully dengan berbekalkan pengalaman and apa hasil-hasil kerja kita orang before ni, more people will approach us with their crazy ideas and dapat collaborate dengan bigger production, bigger company, bigger brands like that. InsyaAllah.

0: pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Alright guys, terima kasih korang semua lepak lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini untuk YTJT. Yang mana hari ni special eh, kita tak panggil Rakita. Kita tukar untuk satu jam ini. Kita nak raikan satu event yang akan berlaku. So kita tukar jadi Sun Max FM.
2: That's right. And we are blessed hari ni to, you know, to be receiving our guest, which is Dr. Chong Hui Yin, Head of School of Film and Performing Arts from Sunway University, as well as Dr. Muhammad Syed bin Shafi, Senior Lecturer as well as Program Leader for Bachelor of Arts Music Performance Department of Music School, Sunway University. We have to mention the honours. Welcome to both of you.
3: Thank you.
1: Yeah, of course juga kita nak share Dr. Syed juga adalah juri untuk Anugerah Lagu Indie.
2: That's right.
1: Weekend ini kita akan jumpa lah. Alright, so kalau korang nanti rasa macam kenapa band favourite aku tak menang, boleh Roger.
2: Putting you on the spot.
1: Alright, so hari ni kita duduk sit down, kita nak sembang-sembang mengenai Sunway Music Expo 2026. So sebelum kita dive lagi dalam, mungkin you guys boleh cerita sikit what is Sunway Music Expo 2026. Silakan.
4: So the Sunway Music Expo is actually Sunway's first, it's the inaugural event for Sunway. Basically, kita ingat, you know NAMM kat America kan? A very big music event every year. So we want to do something similar, tapi smaller lah. Okay, so we just call it Sunway Music Expo. So it's an event, a weekend event where we try to bring in the industry and the classroom together lah. So there'll be a lot of vendor booth, there'll be workshop, master classes, talks, and also some of events that is organized by our own faculty and our students are involved. So it's a whole weekend of everyone just coming together celebrating music lah.
3: Kalau saya boleh tambah sikit, Sunway Music Expo ni satu inisiatif yang as we all know, Sunway ada building baru. Kita ada Sunway Square now, Music Department, Faculty of Arts and Social Sciences based dekat Sunway Square. And kita punya idea asal adalah untuk meraihkan building tu, nak make the building alive. And then kita nak invite seramai mungkin peminat-peminat music, penggemar music, untuk experience workshop, masterclasses, performances. So kita harap weekend nanti Sunway Square akan jadi sangat-sangat meriah and sangat-sangat diraihkan lah melalui music. Kita punya interest dekat music, ramai-ramai dekat sana.
1: So kemasukannya percuma, Doktor?
3: Ya, yeah, betul. So masuk percuma. Kita ada lebih kurang 10 venue yang akan jalan serentak dan kesemua venue tu menawarkan free access lah. Kita boleh masuk percuma. Cuma untuk Anugerah Lagu Indie akan berlaku pada hujung Sunway Music Expo tu, 16 hari bulan tu, itu ada tiket lah. Itu semua perlu tiket. Dan juga,
4: Ada satu lagi concert happening on the Saturday. So Sunday is Anugerah Lagu Indie, Saturday is concert, anime concert by my student. Her name is Yi Xiao Yu. So this is her final year project. Jadi dia nak buat satu anime concert that is not just about music, it's also about dance, it's also about visuals, it's about and quite everything coming together into a massive production that's happening in JCPAC juga. on the 15th. Itu bukan free lah, itu kena bayar.
5: Okay.
4: Kalau nak beli tiket, go to JCPAC punya website.
5: Alright.
2: Yes. Yeah. Y'all don't want to miss any Memory concert.
5: Yeah.
2: Alright,
5: so kita akan cerita lagi banyak pasal Sunway Music Expo 2026, sambil juga kita nak, you know, membedah dua doktor kita ni punya mind terhadap music dan sebagainya. Terus sekat untuk YTJ.

0: Okay, kembali semula kita ke Sunmax FM. Alright, so hari ni Cikgu Syed dan Cikgu Chong, kami sudah bersedia dengan kita punya pelajar kita hari ni. Kita ada student Bob, and Heidi. Kita ada dua student yang sangat berdedikasi hari ni. Okay. Kita start dengan soalan yang paling basic. Okay, so apa maksud music, Heidi, Bob? Wah.
1: Music bagi saya adalah getaran.
0: Okay. Pada awak getaran. Okay, Bob?
2: Bagi saya, music adalah satu penyampaian perasaan. Gitu.
0: Perasaan. Okay, now it bring us to the second question. Kalau tak ada getaran, Heidi, kita tak boleh consider tu sebagai music ke? Atau kalau tak ada perasaan, adakah kita tak boleh consider it as a music? Ha. Macam mana tu?
1: Okay, speechless.
0: Alright, so basically, bringing back us to concert yang Dr. Chong mention tadi kan. Sebab tadi dia ada cakap pasal concert yang student kita buat dekat Sunway. So this is very interesting concert, dah berlaku pun last week. So basically concert ni bermula dengan soalan ni lah dalam kelas. Okay, di mana student, kita tanya student, diorang ni music major students, tapi apa definition of music? What is the definition of music? So student jawab, perasaan lah, transport lah, you know, getaran lah, semua kan. But kalau tak ada all those, adakah kita tak boleh consider sebagai music? Kalau tak ada getaran, is it music? So apa yang saya buat dalam kelas masa tu, basically we bring back the definition of music at the very core, which is the art of sound in time. So music basically, Heidi and Bob, music basically perlukan bunyi dan juga masa. Itu sahaja, you know. If you can capture sound dalam time, it can be considered as music. So that's why concert yang student buat last week ni, dia ask for us to think again, you know, how do we listen to music, you know, how do we bring the definition to the performance. So ada banyak pieces dalam concert ni yang sangat menarik, yang basically challenge our thinking, you know, challenge our understanding. Music kena ada chords ke, music kena ada melody ke, you know, it not necessarily.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: video penuh di social media Rakita.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree
5: dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: City.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pelaksanaan Dasar dan Plan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara 2026-2035 NEEAP 2.0 dijangka menjana nilai penjimatan tenaga bersih sebanyak RM85 bilion serta menarik pelaburan swasta berjumlah RM36 bilion dalam tempoh 10 tahun. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataan hari ini memaklumkan pelan itu juga dijangka mewujudkan kira-kira 29,000 peluang pekerjaan baharu sekaligus memberikan lonjakan kepada ekosistem ekonomi dan tenaga hijau negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, terima kasih korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini untuk YTJT. Yang mana hari ni special lah. Kita tak panggil Rakita. Kita tukar untuk satu jam ini. Kita nak raikan satu event yang akan berlaku. So kita tukar jadi Sun Max FM.
3: That's right. And we are blessed hari ni to, you know, to be receiving our guest, which is Dr. Chong Hui Yin, Head of Schools School of Film and Performing Arts from Sunway University, as well as Dr. Muhammad Syed bin Shafi, Senior Lecturer as well as Program Leader for Bachelor of Arts Music Performance Department of Music School Sunway University. We have to mention the honours. Welcome to both of you.
4: Thank you.
2: Yeah, of course juga kita nak share Dr. Syed juga adalah juri untuk anugerah lagu indie.
3: That's right.
2: Pada weekend ini kita akan jumpa lah. Alright, so kalau korang nanti rasa macam kenapa band favourite aku tak menang, boleh Roger.
3: Yeah. Putting you on the spot.
2: Okay. Alright, so hari ni kita duduk sit down, kita nak sembang-sembang mengenai Sunway Music Expo 2026. So sebelum kita dive lagi dalam, mungkin you guys boleh cerita sikit what is Sunway Music Expo 2026. Silakan.
5: So the Sunway Music Expo is actually Sunway's first, it's the inaugural event for Sunway. Basically, kita ingat, you know NAMM kat America kan? A very big music event every year. So we want to do something similar, tapi smaller lah. Okay, so we just call it Sunway Music Expo. So it's an event, a weekend event where we try to bring in the industry and the classroom together lah. So there will be a lot of vendor booth, there will be workshop, master classes, talks, and also some of events that is organized by our own faculty and our students are involved. So it's a whole weekend of everyone just coming together celebrating music lah.
4: Kalau saya boleh tambah sikit, Sunway Music Expo ni satu inisiatif yang as we all know, Sunway ada building baru. Kita ada Sunway Square now, Music Department, Faculty of Arts and Social Sciences based dekat Sunway Square. And kita punya idea asal adalah untuk meraihkan building tu, nak make the building alive. And then kita nak invite seramai mungkin peminat-peminat music, penggemar music, untuk experience workshop, masterclasses, performances. So kita harap weekend nanti Sunway Square akan jadi sangat-sangat meriah and sangat-sangat diraihkan lah melalui music. Kita punya interest dekat music, ramai-ramai dekat sana.
2: So kemasukannya percuma, Doktor?
4: Yeah, betul. So masuk percuma. Kita ada lebih kurang 10 venue yang akan jalan serentak dan kesemua venue tu menawarkan free access lah. Kita boleh masuk percuma. Cuma untuk anugerah lagu indie akan berlaku pada hujung Sunway Music Expo tu, 16 hari bulan tu. Itu ada tiket lah. Itu semua perlu tiket. Dan juga
5: ada satu lagi concert happening on the Saturday. So Sunday is anugerah lagu indie, Saturday is a concert, anime concert by my student. Her name is Yi Xiao Yu. So this is her final year project. Jadi dia nak buat satu anime concert that is not just about music, it's also about dance, it's also about visuals, it's about and choir, everything coming together into a massive production that's happening in JCPAC juga on the 15th. Itu bukan free lah, itu kena bayar.
2: Okay.
5: Kalau nak beli tiket, go to JCPAC punya website.
2: Alright. Yes.
3: Yeah. Y'all don't want to miss any Memory concert.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Alright, so kita akan cerita lagi banyak pasal Sunway Music Expo 2026 sambil juga kita nak, you know, membedah dua doktor kita ni punya mind terhadap muzik dan sebagainya. Terus sekal untuk YTJ
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okay, kembali semula kita ke Sunmax FM. Alright, so hari ni Cikgu Syed dan Cikgu Chong, kami sudah bersedia dengan kita punya pelajar kita hari ni. Kita ada student Bob.
2: Yeah.
1: Okay, and Heidi. Kita ada dua student yang sangat berdedikasi hari ni. Okay. Kita start dengan soalan yang paling basic. Okay. So apa maksud music, Heidi, Bob?
3: Wah. Music bagi saya adalah

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
7: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan

0: dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Live Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Okey, ini saya nak tanya awak lah.
1: Okey.
0: Bola untuk training lain, bola untuk competition lain?
1: Bola untuk competition, training.
0: Okey.
1: Sebelum competition tu baru kita orang akan macam fully pakai.
0: Okey.
1: Kalau macam yang tak ada tujuan, macam contoh kejohanan yang akan datang ni, World Championship. Kita orang tak dapat lagi oiling pattern dia.
0: Okey.
1: So kita orang tak ada pakai bola baru lah. Kita pakai bola yang lama-lama untuk just nak physical punya training.
0: Okay.
1: Tapi kalau dah dapat oiling pattern dia, kita orang akan keluarkan semua A-ball kita orang lah.
0: Okay.
1: Yang macam mana nak attack lane tu.
0: Oh, ni satu lagi benda menarik ni. Sebab kalau kita as a football player, dia benda ni coach saya pun pernah pesan lah. Bila kita pakai satu kasut yang kita dah biasa, kita akan comfortable main dengan kasut tu. Tiba-tiba nak dekat tournament, kita pakai satu kasut baru, permainan kita mungkin barai. Sama juga contoh kalau kita main pickleball. Kita dah biasa pakai pedal tu. Tiba-tiba tukar pedal lain, benda akan berubah. So yang bowling yang bertukar-tukar bola ni, macam mana you guys nak? Faham tak? Ada tak orang yang jenis, tak apa, bola ni walaupun korang kata dah lemau, aku tetap pakai. Sebab bola ni aku dah serasi dengan dia. Ada ke boleh
1: macam
0: tu?
1: Ada macam tu. Tapi kalau nak, sebab lagi satu, bowling ni dia subjektif tau.
0: Okay.
1: Dia abang boleh pakai bola lama pun boleh menang.
0: Okay.
1: Pakai bola baru pun boleh menang.
0: Okay.
1: Tapi dia punya perbezaan antara bola baru dengan bola lama, memang boleh nampak. Walaupun bola yang sama, cuma berbeza time baling.
0: Okay.
1: Maksud saya tu satu bola yang dah lama, satu bola baru. Dia punya reaction dia terhadap pin tu memang akan lain. Sebab salah satu sebab dia, bila bola baru ni, dia punya surface bola tu, bila fresh, dia dengan minyak tu, dia punya reaction lain.
0: Oh.
1: Kalau bola lama, kalau bola lama ni, bila dah minyak dia dah selalu dekat atas bola tu, so surface dia dah akan ubah dah.
0: Dia dah terkesan dengan minyak-minyak lama sebelum
1: betul.
0: Tu.
1: Betul, dia dah terkesan dengan yang lama. Dan bola ni, dia punya karakter setiap bola, dia akan serap minyak.
0: Oh.
1: So kalau bola-bola lama, kalau abang ambil lighter, abang bakar bola tu, dia akan timbul minyak. Itu
0: serius.
1: Macam saya dulu-dulu kan. Dulu-dulu mak bapak tak adalah beli saya bola banyak. So dia beli satu, pakailah sampai lebam. So apa yang kita buat is, kita orang ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer. Kita ambil DIY punya tin, apa ni, tin biskut tu. Kita tebuk lubang tepi-tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia. Itu zaman dulu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Let's say bila kita cakap pasal sukan pemotoran dekat SISC sebelum ni, pandangan ataupun tanggapan pertama adalah sebab kos. Mahal, tiket mahal, masuk mahal, apatah lagi beli air kat luar pun mahal. Mungkin dia termasuk dalam strategi Shaf sebagai CEO untuk overcome benda ni.
1: To certain extent, motorsport ni tak boleh lari lah daripada perception orang ramai mengatakan bahawa sukan pemotoran ni adalah sukan untuk orang golongan elite. Right? Sebelum ni kita ada Formula 1 di SIC dan juga kita ada beberapa race yang lain. Tapi Formula GP, dia resonate dengan golongan-golongan B40 dekat Malaysia. Right? Di mana saya rasa akses untuk masuk ke international event ni semakin lama semakin mudah. Di mana kita jual RM49.90. Untuk akses 3 hari. Of course Friday is free. Saturday free. Saturday guna tiket, Sunday pun guna tiket, tapi bayar sekali aja. Jadi kalau kita translate in other currency, that means the ticket is the cheapest in the world, bawah daripada £10 kalau convert to pound. Right? And then you will never get this kind of access di mana-mana di seluruh dunia.
0: SIC is about motorsport. So ada tak pernah terlintas untuk kerjasama di antara ni? Pandangan saya lah, sebab saya memiliki ahli keluarga yang oh, bila event ni ramai-ramai, jom pergi pergi turun negeri ni, kita kumpul ramai-ramai. So kalau kata dikombinkan dengan SIC, mungkin dia nampak lebih prestige.
1: Saya rasa satu inisiatif yang amat bagus. So bawa masuk golongan-golongan motor ataupun orang kata mat rempit lah dekat sini kan, untuk kita mendekati lagi apa sekarang ni. Sebab apa yang saya dipahamkan, golongan-golongan yang dulu merempit dulu, sekarang dah jadi ketua pengarah, sekarang dah jadi masuk politik, sekarang dah ni, so mereka dah dewasa. Dan saya rasa persepsi pada golongan tersebut sepatutnya berubah, dan kita patut menggunakan media untuk mempertengahkan apa yang mereka buat. Banyak saya rasa the positive punya activities yang boleh mereka lakukan dan telah pun dilakukan, tapi kita tak bercerita pasal benda-benda yang dia buat ni.
0: Kebaikan je tidak
1: kebaikan nak cerita. So kita kena lebih rajin keluar bercerita dengan pihak media, cerita apa yang kita dah lakukan di tinggi sebut. Contoh yang lebih senang, kalau mereka datang, mereka boleh tolong kemaskan sampah-sampah di SIC. Itu saya rasa satu positif punya action yang boleh datang daripada golongan ni untuk kita clearkan the perception orang ramai.
2: Saksikan video penuh

0: Bank. Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada

0: indoor ke, outdoor ke. Tapi, rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi, bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Hidup perfect kat Fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Bob Culture. Oh, okay. Hari ini bersama dengan Kemi. Kemi. Okay. So, Kemi, I nak tanya you lah. Berkenaan tentang sukan yang you sertai ni kan. Join ni. Surf skate. Okay. Dalam banyak-banyak sukan, you juga seorang wanita. Maybe you boleh ceritakan. Tadi you cakap best buat surf skate ni. So, apa yang best? You rasa apa bila ni?
1: I think like different people have different preferences. Mm-hmm. Macam I suka benda yang like kind of like can increase my adrenaline. Macam bila I main skateboard ni, it give me sort of excitement. That's what I want.
0: So I nak tanya you berkenaan tentang ni, surf skate ni. So apa skill yang boleh dibuat?
1: So okay, I bagi you background.
0: Okay, background.
1: Macam mana I terjebak. So basically, I nak surf dulu tau. And then masa tu I kat Tioman during MCO. I start kat situ one month. Mm-hmm. And then masa tu monsoon. And budak-budak macam kat resort ni turun turun main wave. And then I macam excited lah. And tengok budak-budak local main wave. Mm-hmm. And then I minta budak local main, apa tu, ajak I surf. Tapi time tu I even tak boleh bangun lah. I tak boleh nak bangun. And then I macam kenapa macam ada orang boleh berdiri, I tak boleh berdiri. If you can do it, I can do it also lah. So macam lepas tu I kan I cakap ada kawan I dalam bidang ni. So I tanya dia, I nak start belajar. Sebab dia is for me is a foundation of to surf. So masa tu bukan monsoon. In Malaysia you can only surf during monsoon lah. So masa tu bukan monsoon, I can only surf skate. So I belajar lah surf skate. Meaning like masa I belajar surf skate is to like learning about my balance. So bila I dah belajar, actually apa yang I belajar dalam ni 10% je apply dekat surf. But still it's like a foundation lah. Sebab surf is banyak strength. So masa I belajar ni I pun realise like, oh, yang ni sangat beza dengan skateboard. Sebab penilaian dia pun based on surf. Sebab dia bukan trick macam skateboard where you have to do kickflip atau ollie. Kita orang panggil kita orang panggil macam frontside, yang macam you tengok dekat air, boleh corner and nampak nampak air tu splash. Into that kind of trick lah kita orang boleh buat. Sebab dekat ramp, bayangkan ramp ni tinggi sini. So kita biasanya nak turn, kita pusing macam satu round. Ni bayangkan pakai board, you pusing macam ni. So you pusing 180 tapi macam you melompat.
0: Yang buatkan you adrenaline lah rasanya.
1: Sebab you dekat tinggi and you tak tahu bila you nak jatuh.
2: Saksikan video penuh sekali.

Aku Nazar daripada The Times, dengan influence saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya I pergi belajar muzik lah. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. Sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, is different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir nak break. Kita dengan Too Fat, that time, 25 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label kau cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia teruskan layak baru. So I go with The Time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan The Time, dia pergi dengan OAG. Alhamdulillah, first album The Time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Imantang is my manager masa tu. Imantang is my punya label lah tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun lagu ini alternatif satu. It's good, it's good. Tak ada hal punya, kita okay. Saksikan video

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you, Jiha? Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding? Ataupun you tak suka sebab kadang-kadang ada orang kan, dia suka orang yang, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sepelakon. Oh, tak ada soalan ni, dia tahu dia jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
1: Mula-mula I macam, I okay je. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that?
1: After that lah. Betul-betul. Bukan direct, after dia dah publish, dah keluar dah.
0: Sama.
1: So I macam I sampai nangis peluk my mom. Ibu dia tak okay sangat ni. Jadi sangat-sangat tak okay. Lepas tu papa macam okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut macam aku tak okay kot. Lepas tu and then tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali. Itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua. Orang nak macam saya, cerita lagi cerita hantu apa semua tu. I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lek Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? After that podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lek Mayang. Why? So, kenapa?
1: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure ada orang teman I.
0: Tak boleh main-main.
1: Yeah. Saya macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni. Kalau orang main, orang tag apa, I suka tengok. Saya suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So, I buka. Lepas tu, dia kata, Jah, cuba. I ada lagu baru untuk you. Nak bagi you dengar. Cuba. So, cuba you buka volume. Saya buka volume lagu tu. I terus tercampak and I shaking.
0: I sudah macam,
1: dia akan dantung I laju gila.
0: Saya macam, dahsyatnya dia. Netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I macam I suka kids. Saya macam I suka lah main-main kan. Saya macam I sedih bila, hey, jangan main tu, budak hantu. Saya macam
0: that parents cakap macam tu.
1: Saya macam
0: budak hantu dia.
1: Tak, budak hantu nanti kang suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. Saya macam ouch. Itu je lah yang tak best.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua, main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
5: Ini masanya
4: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bo Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bo Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu.

0: berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
0: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
0: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
0: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
2: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

makanan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jameson pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu sendiri kan. Bila aku dah start buat band Skyus Coffee, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari Amerika. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Habis bila dah masuk dekat the reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Pendengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, FGFC yang sama sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music lokal ni, which is perasa benda tu lebih bagus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni a language itself lah. Dia music ni, it build bridges, dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu scene pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video penuh

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya, yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wai. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan, susah nak berdiri sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam bau kaca lah. So you kena cepat lah, boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17. Then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja. Which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay aku boleh hantar ni anak ni. Sebab dah nampak dah, dah nampak dah, oh KL ada U13, dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents now dia punya parent bagus tau. Serius memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah ha, dia main bola Now this parent hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kan, ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Of course sebenarnya dah ada, tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing. Tapi pada masa sama at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pop Culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris. Alright guys, Rakan Muda present Pop Culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Every, sebagai you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya, awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Saya tak sure lah. Saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Saya tak sure.
1: Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk muzik, saya gunakan ChatGPT juga.
0: Okay.
1: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
0: Sama.
1: Cumanya, bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
0: Okay.
1: So dia dah kasi kan? Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
0: Okay.
1: So saya ambil yang mana, okay, ni suggestion kau ngam ni.
0: Okay.
1: So aku
0: ubah sikit.
1: Ubah style aku.
0: Ah.
1: So bila orang baca, orang tahu, oh ni memang style free post.
0: Mm-mm.
1: So tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI.
0: Okay.
1: ChatGPT.
0: Ha.
1: So, penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang.
0: Okay.
1: Okay. Dia, saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Goyah.
0: Mm-mm.
1: Tetapi kalau kita tak bendung,
0: okay,
1: dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, okay, my IPO kot.
0: Mm-mm.
1: Ataupun Kementerian Komunikasi.
0: Mm-mm.
1: Yang boleh mengeluarkan akta.
0: Mm-mm.
1: Untuk apa orang kata, menjagalah benda.
0: Mm-mm.
1: Ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
0: Okay.
1: Kita boleh limitkan.
0: Limitkan, faham? Ha,
1: jangan mansuhkan.
0: Okay.
1: Ha, sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima.
0: Mm-mm.
1: Future.
0: Okay.
1: Bila betul, kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Ketinggalan, ya. Ha. Betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Oh, betul. Itu bahaya. Itu so, sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Awak nak block lagi.
0: Okay.
1: Mana dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Ha. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru nak sampai kan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Tiada yang Obama, kasih yang pertama, kulit.

0: Dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
6: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boom ni hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends. Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu. So dia channel ke ni lah, Suno ni. So dia buat, dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia, dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia. Lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh lah arrange. Takkan pun. Takkan aku pun boleh. Jom aku nak buat, aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah, buang masa lah. Mungkin aku, kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Aku buat. Sebab tu is a part of, orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa. Dia famous. Dulu dia songwriter lah, AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam orang kita look up dia kot. Macam lepas tu aku pun arrange. Seronok kan, buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Amba faham
0: lah.
1: Perasaan perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke?
0: Rasa macam diberi harapan yang...
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, okay, banyak-banyak membantu lah. Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Faham.
1: So dari situ lah aku keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
2: Saksikan V

0: Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okey tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okey, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okey, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul. Tu,
0: orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang. Saksikan video penuh

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
1: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: popping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: dengar punk. Malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Clap that energy, it's 'cause on the move. Now we're at prejudice, that mode of the beat.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Tapi juga salah faham juga. Okay. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri. Oh, yeah. Okay. Bagi aku salah juga.
0: Okay, okay.
2: Dia ada juga yang
0: cintu. Salah.
2: Okay, okay. Mashab tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang lah. Meramailah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap, baru kita nak makan kan.
0: Betul.
2: Jalan. Yes. It is about community, but it's about making your own movement lah sebenarnya. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
0: Okay.
2: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
0: Okay.
2: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu barang yang kreatif yang dia nak sampaikan. Bagi aku itu lagi atraktif daripada dunia di mana lagu ditulis berdasarkan formula ataupun benda-benda yang komersial kan. Dan benda yang menyebabkan aku sangkut lama dengan indie adalah aku percaya bahawa artis independent ni boleh make a difference lah. Sebab kau datang, kau tulis lagu daripada hati kau apa. Okay. Bukan berdasarkan formula ke apa-apa ke. Music kau buat bukan sebab okay TikTok. Dia kena panjang ni, dia kat sini kena ada huruf segala benda kan. Dia datang daripada hasil, dia datang daripada kreatif dia. So aku memang orang jenis macam tu pun.
0: Okay.
2: So bila aku berjumpa orang lain yang ada energy yang sama, community yang mempunyai energy yang sama, yang macam kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3? So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energy yang sama. Aku berjumpa community yang mempunyai energy yang sama. Dan community yang saling memberi positivity kepada each other kan. Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu kan. Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun. Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work kan. So dari situ aku sangkut.
3: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Teraikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s. In the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good kalau kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie, dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat, orang itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie puja anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. They must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good. It's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop komplain dia?
1: So, bila saya dapat komplain-komplain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also. Yes. Dia perlu mendengar. Dia juga perlukan perhatian daripada kita. So, normally saya akan ada, tu yang kata, come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu, kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya, Cik Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QMKD school, cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula complain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan, mestilah dia pun nak okay, ambil anak dia dan
0: ya, dia gerak.
1: Yes, terus, yes. Tetapi bila kita, dia percaya, anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well, good diberikan. Service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan, yang especially kalau taska keselamatan lah, Nira.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah sempat,

0: pop culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item. Okay, nak kira benda ni authentic ke tak? Sebab yelah, now market banyak yang fake juga kan.
2: Yelah, kalau macam ni, uh-huh, yang memang jumpa pelakon, okay, dia depan-depan, uh-huh, siap ada foto proof apa semua,
1: okay,
2: yang tu orang kata bahan bukti yang paling mahal lah.
1: Okay.
2: Itu tak boleh cakap apa dah. Memang okay, ada gambar kau jumpa dia apa, uh-huh, semua kan.
1: Uh-huh.
2: Tapi kalau nak beli, uh-huh, kalau

0: nak beli daripada online, hanya ada beberapa website sahaja yang betul-betul boleh dipercayai lah.
1: Okay.
0: Contoh macam yang inilah.
1: Ah, guys, ini.
0: Okay, yang ini adalah CD album Nirvana Nevermind.
1: Okay.
0: Okay. Dan di dalamnya.
1: Ah, ini yang menyebabkan semua bulu naik.
0: Ah, okay.
1: Ah, nampak?
0: Atas CD itu ada sign Dave Grohl, Chris Novoselic dan Kurt Cobain.
1: Oh. Tiga guys sign.
0: So okay, yang macam ni, okay macam mana nak tahu ini legit atau tidak?
1: Okay.
0: Okay, macam yang ni aku beli dekat satu company ataupun website. Nama company tu PSA. Okay, yang ni korang boleh search sendiri.
1: Okay.
0: Korang Google lah. Website PSA.com.
1: Okay.
0: Dalam website tu, dia memang menjual authentic autographs.
1: Okay.
0: Daripada artis, tak kira lah pelakon ke, penyanyi ke, band ke. Sehingga sports athletes.
1: Okay.
0: Especially di US lah.
1: Okay.
0: So memang celebrity-celebrity US punya autograph. Ada diorang jual. Dan macam mana diorang dapatkan? Sama ada diorang pergi ke konsert-konsert ke, ataupun diorang panggil artis tu datang ke office diorang.
1: Oh. Saksikan video penuh sekali

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Buka cerita. Okay, sekarang ni bos, bercakap tentang komunikasi kan. Ramai kata Gen Z dengan millennial kalau bekerja macam susah nak communicate. Adakah sebabkan attitude ataupun perubahan gaya hidup ni?
1: Okay, kalau kita tengok dekat sini daripada segi communication tadi ya, Nira. Saya nampak yang kata apa, jurang perbezaan yang ketara adalah cara komunikasi, medium komunikasi antara satu generasi dengan generasi yang lain. For example, like millennial itself, kita orang bukanlah zaman batu yang tak pakai langsung kan teknologi. Kita orang ni antara kita orang antara perubahan antara zaman lama dengan zaman baru. So dua-dua kita dapat. Yang old school pun kita boleh buat, yang new pun boleh kita buat. Jadi kalau kita tengok the new generation, most of us is TikTok. If you research in internet, TikTok ni antara salah satu platform tertinggi orang Malaysia guna.
0: Ya, betul.
1: Anything, kau dah tengok ni kat mana, kat TikTok.
0: Everything semua kat TikTok.
1: Dia tak cakap dekat Instagram or dekat Facebook apa, dia akan cakap kat TikTok. So dekat TikTok ni pula, dia punya, I boleh kata, cara dia surf the content is based on the individual interest. Dia akan test dulu like 1 week awal kan, orang tu tengok apa benda. Kalau tengok gambar kucing, banyak kucing kan keluar. Kalau suka tengok pasal korporat, banyak korporat yang keluar kan muka saya kan. Kat situ. Jadi sebab tu ada yang influencer, ada orang kenal, ada orang tak kenal.
0: Betul.
1: Jadi macam tu. Jadi a lot of information diorang terima dan diorang communicate within the comment section. Within the comment section. Even I pun kadang-kadang I live dekat TikTok, boleh kata kita ambil purata like 90% of the viewer is people yang tak ada gambar betul, tak ada nama betul, fake.
0: Betul, fake, semua profile. Fake account lah.
1: Fake account. Dia orang tak berani nak tampil ke depan. Maknanya dia orang ingin bersuara tapi kalau boleh tak nak diketahui ramai.
0: Faham.
1: So that's why kalau dalam communication ni, I pernah ada satu situasi dalam I punya company sendiri, which is I give the task yang I dah arahkan. Okay, you buat macam ni, macam ni, macam ni. If you have anything yang you tak faham, just tanya je lah. You don't worry, I tak marah. Kalau dah benda tu dah nak ujung-ujung baru you bagi tahu, memang kena lah je kan. Memang kena lah. Then dia orang kata macam, awal-awal tu dia orang tak nak cakap apa-apa. Dia orang tak nak tanya. Dia akan cuba cari 1,000 cara untuk selesaikan sendiri tau. Then I pula risau. Kau okay tadi kan? Kau okay
0: tak? Boleh buat ke tak?
1: Macam okay bos. Macam okay tak okay macam ni aku tengok. Bila tengok, oh kau sakut kat sini. Jadi I tahulah macam, kau cakap je, jangan rasa macam aku ni jauh sangat boundary-nya. Kalau kerja kita boleh bincang kan.
0: Faham,
1: sebab
0: faham.
1: Bagi I lah, seorang leader, dia nak lead anak buah dia, you kena ada, orang kata apa, chemistry.
0: Chemistry,
1: chemistry yang kuat. Kalau tak, you just boss lah yang arah je kan. Pengarah saja yang tak ada apa-apa, orang kata apa, guidance. Jadi bila saya tanya kan, you memang ada masalah communication and stuff kan, cuba bagi tahu kan. Just sebab saya memang jenis straightforwardnya, tak ada lapik-lapik juga. Kalau ada masalah bagi tahu, saya tak biasa bercakap dengan orang kan. So apa langkah saya buat adalah, okay, every 1 week tu kita ambil satu hari, kita pergi makan sama-sama. Kata apa, pergi buat kadang-kadang makan malam, kadang-kadang
0: ice lah, bagi selesa,
1: bagi selesa kan. Sebab saya pun jenis yang banyak cakap.
0: Boleh nampak tu.
1: Cakap kan, satu, kau bagi satu topik aku
0: panjang
1: satu jam boleh, tak ada hal kan. Dia cakap. Jadi dekat start tu dia dah selesa. Bila selesa, communication okey lah.
2: Saksikan video penuh